Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan gimana kabar Anda ya di pagi hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru, energi positif dan senyum terbaik untuk memulai hari ini. Di pagi yang apa ya, mungkin cerah ya. Tata kembali lagi hadir menemani Anda di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita bersama. Dan Tata telah menyiapkan deretan lagu pilihan yang siap menemani aktivitas pagi Anda, dari yang mulai bersiap berangkat kerja, ke sekolah, hingga yang sudah memulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan nikmati lagu-lagu untuk pagi ini, resapi setiap alunannya dan biarkan musik menjadi penyemangat sepanjang hari ini ya. Rekan Rau tetap bersama Tata hanya di 105 FM Your Lifestyle. Wow.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimana saja saat ini Anda berada, pada rubrik Kisah Mulia kali ini kita masih akan melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam pada bagian yang kedua. Pendengar, setelah diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal bersama para malaikat di surga, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dalam rangka menghormati beliau. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Rabb-nya, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, sedangkan ia lebih mengetahui. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin? Wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Al-Quran Surat Sad ayat yang ke-75. Lalu iblis pun menjawab dengan angkuhnya, Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran Surat Sad ayat yang ke-76. Pendengar, dalam ayat ini iblis tidak menyadari padahal tanah itu lebih baik daripada api. Tanah lebih bermanfaat daripada api. Karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat dan juga menghanguskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan iblis dari rahmat-Nya serta menjadikannya terusir dan juga terlaknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Maka keluarlah kamu wahai iblis dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Al-Quran Surat Sad ayat yang ke-77 sampai 78. Kemudian pendengar, bukannya malah bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengabaikan perintah-Nya, iblis malah semakin benci kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan keturunannya pun ikut dibenci. Oleh karenanya iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan mereka. Iblis berkata, "Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kekuasaan Engkau, wahai Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka. Al-Quran Surat Sad ayat yang ke-82 sampai ayat 83. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab sumpahnya dengan berfirman, "La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in." Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Al-Quran Surat Sad ayat yang ke-85. Pendengar yang budiman, As-Sudi rahimahullah menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Mas'ud serta dari beberapa orang sahabat lainnya ridwanullahu alaihim. Ia berkata bahwa iblis dikeluarkan dari surga dan Nabi Adam alaihi salam ditempatkan di surga. Maka Nabi Adam alaihi salam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Lalu ia pun tidur, dan ketika bangun ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam lalu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Seorang wanita." Nabi Adam alaihi salam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tenteram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya, melihat ilmu yang dimiliki Nabi Adam alaihi salam, "Siapa namanya wahai Adam?" Ia pun menjawab, "Hawa." Mereka berkata lagi, "Mengapa disebut seperti itu?" Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam dan juga istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana. Tapi mereka harus menjauhi sebuah pohon sebagai ujian kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin." Dan kami berfirman, "Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, serta janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termakan." Bukan hanya itu saja pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya ini, yaitu iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Oleh karena itu pendengar, mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Nabi Adam alaihi salam dan juga istrinya. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa. Kemudian berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala..." Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan?

kekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Al-Quran Surat Thoha ayat 120. Lantas, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa akhirnya terpedaya oleh iblis dan mereka pun pergi mendatangi pohon itu serta memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya serta telanjang karena maksiatnya dan keduanya pun merasa malu serta sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam anhakuma 'an tilkuma syajarati wa aqul lakuma innasyaitan." Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-22. Ketika itulah pendengar, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa sangat menyesal sekali karena telah bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan apa-apa yang Allah larang. Segeralah keduanya bertaubat dan beristighfar. Keduanya berkata, "Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka berdua dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulailah Nabi Adam alaihi salam hidup di bumi serta membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi, Nabi Adam alaihi salam memiliki banyak keturunan. Ia pun mendidik serta mengajarkan mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa hidup di dunia ini merupakan ujian dan juga cobaan. Dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa di hari akhir nanti manusia akan mendatangi Nabi Adam alaihi salam serta meminta syafaat beliau alaihi salam. Tetapi Nabi Adam alaihi salam tidak bisa memberikannya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab beliau alaihi salam pernah memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Adam alaihi salam menyuruh mereka pergi mendatangi nabi yang lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, sepenggal kisah mengenai Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kesalehan beliau alaihi salam, terutama dalam kisah pertaubatan beliau alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Amin. والله أعلم.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 2 September tahun 1945 terjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia. Ya, 4 bulan setelah Jerman menyerah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang pun menyerah kepada tentara Sekutu setelah negaranya dibom oleh Amerika Serikat bulan Agustus 1945. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita dengarkan. Insan Edukasi, menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia Kedua. Tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio tersebut, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi atau perjanjian, sekaligus mengumumkan kepada rakyat jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi Sekutu pun dimulai. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat, Missouri. Dokumen kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Insan Edukasi, dengan adanya kapitulasi atau perjanjian yang ditandatangani antara Jepang dan Sekutu yang menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Perang antara Jepang dan Sekutu ini akhirnya secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco ditandatangani tahun 1952. 4 tahun kemudian, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama Soviet Jepang yang menyatakan secara resmi untuk mengakhiri perang kedua negara. Insan Edukasi, itulah sepintas sejarah menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 2 September 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Sebenarnya etiskah penggunaan bom atom dalam perang? Rasanya tidak ya? Bagaimana menurutmu?
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan

terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis pembaruan perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari ini pada Rabu 2 September 2026. Berdasarkan analisis BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sementara itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, serta Samudra Pasifik Timur Filipina. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi. Masyarakat dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca signifikan, khususnya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh Eda, tapi bege-bege, ket marbagas mah burta. Betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borun.

0: ta naget berbagason.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu, Pak.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan... Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di pagi hari ini. Di formasi pukul 10 menit ke lewat menit 14 waktu Indonesia Barat. Ya rekan Rau, seperti biasa ya di pagi hari ini, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas di luar sana ya. Dan di sini Tata akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya rekan Rau, tidak seperti biasa ya di pagi hari ini Tata tidak sendiri di sini dan ditemani oleh seseorang yang manis banget kayak gula dan cantik ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Namanya siapa ya?
1: Halo, nama aku Ica.
0: Oke, Ica ya. Tata di sini akan berdua ditemani dengan Ica untuk menemani pagi Anda ya. Dan di pagi hari ini kita dalam program request pagi bersama Raw FM ya, di pilihan lagu khusus
1: Indo dan juga manca.
0: Ya, betul banget. Dan di ke nomor hubungi langsung ke nomor 0822 9996105. Dan bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ya di pagi hari ini. Ya, buat rekan tahu ini siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata di dan ataupun Ica di pagi hari ini. Mungkin langsung saja Ica lihat dulu ini siapa yang sudah bergabung.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Assalamualaikum, requestan bersama Raw FM.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Ica, itu Ica yang dulu itu ya? Enggak.
1: Iya. Betul sekali. Iya, Mama.
2: Biarlah biar rame ya. Iya, jangan cilia aja di situ penjaga gawang.
1: Iya. Iya, Mama. Gimana kabarnya Mama pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kita selalu pen-pen aja. Biarpun harinya haredang gitu loh.
0: Iya, Mama. Haredang ya, Mama. Oke, Mama, ini markas lagu apa ini, Mama?
2: Lagu Antara Nyaman dan Cinta.
0: Antara Nyaman dan Cinta dari Najia Nirwana ya, Mama?
2: Iya, dari situ pun jadi.
0: Oke, Mama, ini kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
2: Salamnya spesial buat Tata.
0: Iya, Mama.
2: Buat Ica.
1: Oke, Mama.
2: Buat Ampung Bayu Cinta, Ampung Syahdan, buat Ampung... buat Eda Ompong Iqbal, Mama Rizky Direktur, buat Mama Ika, Mama Ayu, buat Marina, buat Laila, buat Syahrul, buat Ayah Japra, dan semua yang lagi dengar Raja Lantai.
0: Oke, Mama, siap.
1: Oke, Mama.
0: Iya, Mama.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditunggu lagunya ya, Mama. Nanti ini Ica ataupun Tata putarkan di pagi hari ini. Next lagi, ini dari via telepon kembali ya. Kita sapa kembali ini. Sudah bergabung dari Amang Boru. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Halo, request pagi bersama RFM, Tata.
0: Halo, Amang Boru. Selamat pagi juga.
3: Ica kan paling lama itu.
0: Iya, Amang Boru.
1: Gimana kabarnya nih, Amang Boru? Gimana, Amang Boru?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Amang Boru, markas lagu apa pagi? Iya, Amang Boru.
1: Iya, Amang Boru.
0: Yap, ini markas lagu apa, Amang Boru?
3: Dari Jail Story.
0: Dari Jail Story, Amang Boru?
3: Iya, iya. Yang... judulnya Bila Nanti Ayah Tiada.
0: Bila Nanti Ayah Tiada. Dari JL Story. Oke, Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Mang Boru?
3: Salamnya buat yang perdana tadi, Mama Iqbal, Mama Ika, Bang Sarun, Bang Sadan, Penjahin Datama, Ayah Jabran, Imarina, Silia, Mama Boru Lubis. Boru Lubis jangan namu.
0: Iya, Mama Boru.
3: Bukan si Mama Boru Lubis, Palapan Maria, Mama Dira.
0: Iya, Mama Boru.
3: Mama Hiko, Mama Hapis, Mama Rapi Jorkoling.
0: Iya, Mama
3: Boru. Semua yang lagi dengar aja Tata Ica.
0: Oke, okay, Mang Boru. Iya, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti. Tata dan Ica putarkan lagu dari Amang Boru ya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari telepon biasa lagi ini sudah bergabung tanpa nama ya. Kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama Revem. Aduh, kayaknya di reject ya. Jaringan sudah tetap ya. Angkat tapi udah di reject. Aduh. Next lagi dari Ica, masih ada dari via telepon. Oke, langsung saja kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revem.
2: Assalamualaikum, Pak Hirau FM, Tata, Cica.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ini markas lagu apa pagi hari ini, Mama?
2: Oh, lagu dari Opi Mesa, Mengapa Ada Dia Di Antara Kita.
0: Aduh. Mengapa Ada Dia Di Antara Kita. Dari siapa, Mama, tadi?
2: Opi Mesa.
0: Opi Mesa. Oke, Mama, ini ada lagunya, Mama. Kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
2: Salam buat anak kedua. Adugas, buat Bapak Ayo Juntak. Iya, Mama. Mama Hikmah, Mama Aciki 1-3.
0: Iya, Mama.
2: Mama Ika. Buat David, Rico, dan Noah, kamu yang lagi dengerin aja lah di Rau FM. Okay, dan yang paling utama adalah yang
0: iya, Mama.
2: Pak bujing-bujing kok tuh lagu, mungkin nama TikTok soalnya woto banget.
0: Buat Mama, Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama Baru Lubis. Nanti tetap putarkan lagunya. Untuk Mama disabar-sabarkan aja, Mama. Oke, okay, next lagi ini sudah ada lagi kembali bergabung dari via telepon ya tanpa nama. Kita sapa kembali nih. Halo, rekas pagi bersama Revem.
4: Pagi, Revem.
0: Pagi, Bang.
4: Assalamualaikum, Tata.
0: Waalaikumsalam, Bang Sarul. Ini markas lagu apa, Bang?
4: Lagu Mancanegara dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams yang judulnya apa itu, Bang?
4: Yang Heaven ada.
0: Heaven. Dari Bryan Adams ya, Bang. Ini ada lagunya ini, Bang.
4: Heaven.
0: Iya. Ya. Ini salamnya
4: buat Tata sama Ica, selamat tugas.
0: Iya, Bang.
4: Dan buat semua yang udah disalamin tadi.
0: Oke. Okay.
1: Sekalian ya.
0: Oke, okay, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
4: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul nanti kita putarkan lagunya. Ini masih ada dari via telepon ini, Ica.
1: Oke, ini kita angkat dulu
0: dari via telepon. Oke, langsung saja ini.
1: Halo, request pagi bersama Rau FM. Halo.
2: Halo, request pagi bersama Rau FM.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
2: Pagi.
1: Gimana kabarnya nih, Kak, pagi hari ini?
2: Penting untuk Karina, yang dipadang pentingin.
0: Oke, dari Kak Karina ternyata. Oke, Kak, ini markas lagu apa ini?
2: Mau request lagu dari Iklim.
0: Dari Iklim yang judulnya apa itu, Kak?
2: Judulnya yang coba dulu lihat dulu.
0: Iklim ya, Kak. Ini Tata lihat dulu Iklim yang judulnya Bukan Aku Tak Cinta, Bukan Ku Tak Sudi Hakikat Sebuah Cinta, Bukan Niatku Seribu Kali Sayang, Selamat Tinggal Penderitaan, Suci Dalam Debu, Mimpi Yang Hilang.
2: Mimpi Yang Hilang. Aduh.
0: Oke, Mimpi Yang Hilang. Oke, Kak, ini kirim salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mama Hikmah, Pak Rizky, Mama Ikan, suaranya buat Mang Boru, banyak cinta. Dan juga untuk Nang. Dari Kendo, ada Bang Sembo juga.
0: Iya. Yeah.
2: Dan juga untuk Kita dan Ica. Selamat bertugas.
0: Iya, Kak. Selamat pagi juga buat Kak Marina. Ditunggu lagunya nanti kami berdua putarkan di sini. Yap, next lagi dari via telepon ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa kembali dulu ini. Halo, request pagi bersama Revem.
4: Request pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kak, apakah masih meriang?
0: Masih meriang, Bang, untuk saat ini.
4: Halo, Ica, apa kabar?
1: Halo, Bang.
4: Kemana aja?
1: Kabar sehat. Ya,
0: berantem-berantem sedikit dong, Bang, dianya.
1: Iya, sibuk, Bang.
4: Awas,
1: Bang,
4: kot meriang, Mas.
0: Aduh. Ini kita jauh-jauhan loh, Bang.
4: Oh, syukurlah nanti ikut.
1: Aduh. merindukan kasih sayang kan?
4: Kayaknya enggak deh, nengalin tuh sih ya.
0: Oke, Bang Markes, lagu apa ini?
4: Menghapus jejakmu.
0: Menghapus jejakmu.
4: Ini mana dari si Ririn, Ica?
1: Ririnnya sedang sibuk, Bang.
0: Ini dari BCL Fit Noah atau dari Peter Pan, Bang?
4: Yang Peter Pan aja dah, yang original.
0: Pan. Yang original, oke. Okay. Siapa yang ini? Yang ori-ori aja ya. Ini lagunya dikirim salam buat siapa ini?
4: Buat si Tata, mudah-mudahan sehat.
0: Oke, okay, Bang, terima kasih. Ah, terima kasih, doakan dulu, Bang.
4: Mudah-mudahan cepat sehat, cepat kaya.
0: Amin. Amin.
4: Ica juga ya?
1: Iya, iya, Bang.
4: Buat yang baru turun, Kak Marina, salam kenal.
0: Iya.
4: Itu aja deh buat semua yang lagi dengar.
0: Oke. Okay.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Nanti kami berdua putarkan. Di sini lagunya. Masih ada dari via telepon yang bergabung?
1: Via telepon sudah tidak ada ya.
0: Oke, sudah tidak ada. Ini dari Tata dulu, ada dari via telepon ya. Kita sapa kembali ini. Halo, request pagi bersama RFM.
4: Halo, request pagi bersama RFM. Dengan siapa dirimu?
0: Ini dengan Tata dan juga
1: Ica.
0: Ica di sini menemani ruang dengar Bang Noah ini.
4: Kok lain suaranya?
0: Suara siapa tuh Bang lainnya? Yang mana?
4: Yang ngomong ini.
0: Yang ngomong ini, iya, masih lagi meriang-meriang sedikit ini. Oke, okay, Bang.
4: Ntar di Amian keluar meriang dah.
0: Meriang. Biasanya hari seminggu dia, Bang.
4: Keluar meriang.
0: Siapa itu, Bang?
4: Habis keluar kemak.
0: Wih, Abang ini, aduh. Gimana? Jangan gitu dong. Aduh. Oke, okay, Bang, Markas, lagu apa ini?
4: Ada lagu yang dulunya Cinta Karena Cinta.
0: Cinta dari Judika ya, Bang?
4: Cinta Karena Cinta ya.
0: Cinta, Cinta Karena Cinta ini ada dari Judika?
4: Oh, gitulah.
0: Oke, okay, aduh, kan memang itu, Bang. Oke, okay, Bang, ini kirim salamnya buat siapa ini?
4: Salamlah buat mamaku Boru Lubis.
0: Iya.
4: Biar sabar.
0: Iya,
4: biar dekat dengan surga. Buat Marina. Buat Ica dan Tata, jangan Tata dan Ica.
0: Oke, okay, Bang.
4: Semuanya lah.
0: Oke, okay. Okay, Bang. Sama-sama. Ditunggu lagunya buat Bang Noah. Nanti Tata dan Ica putarkan di sini. Ini lagunya. Dan next lagi ini masih ada yang bergabung dari via telepon. Oh, coba ini diangkat dulu. Kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi, Bang David.
5: Pagi juga.
0: Pagi juga. Markas, lagu apa ini, Bang, di pagi hari?
5: Ada dari Fidi Aldiano.
0: Fidi Aldiano yang judulnya apa itu, Bang?
5: Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi. Dari Fidi Aldiano. Ada, Bang, ini judul lagunya.
5: Oke.
0: Kirim salamnya, Pak.
5: Kirim salam ini buat keluarga besar Abang David.
0: Iya, Bang.
5: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih ya.
0: Oke, Bang David, siap. Ditunggu lagunya. Oke. Nanti Tata dan Ica putarkan di pagi hari ini. Dan next lagi masih ada dari via telepon.
1: Sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada ya. Oke, yang belum sempat Tata dan Ica putarkan dari via chat WhatsApp, jangan khawatir. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya untuk membacakan requestan Anda dari via chat WhatsApp ya. Jadi kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM
1: Your Lifestyle. Wow.

Halo? Halo? Yayang ya? Yang, kok kamu gak pernah berponsel lagi sih?

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na cikis-cikis makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813

0: 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ica di siang, di pagi menjelang siang. Ya, masih dalam program Request Pagi bersama RFM ya. Masih di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca. Jadi buat rekan rau yang ingin bergabung sekarang juga boleh banget ya, hubungi ke nomor biasanya 0822-999-6105. Jadi ini tadi sempat belum kita bacakan dari via chat WhatsApp ya, ini betul. Saatnya kita bacakan dulu. Ini dari Tata pertama dulu ini. Yap, ini sudah bergabung ya. Dari via chat WhatsApp, ini selamat siang kak. Selamat
1: siang juga.
0: Ini bisa meminta lagu Back for God. Back for Good dari Take That. Dan ini saya Linda dari Jogja. Salamnya buat kakak penyiar aja.
1: Jauh ya?
0: Iya, jauh ya dari Jogja ini kak Linda. Oke, iya, buat kak Linda ditunggu lagunya. Nanti kami putarkan di sini. Dan next lagi ini masih bergabung dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Rekar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas.
1: Oke.
0: Oke, siap Opung, ditunggu lagunya, nanti kami berdua putarkan di sini.
1: Iya.
0: Nah next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Syah dan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Sepen, ingin rekas lagu Melodi Memori. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Jentak di Batuna 2, Bang Sarlu Regar, Bang Toy Pijar Koling, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di pusat kota Padang Silimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya, nanti kami putarkan di sini ya. Next lagi masih bergabung dari via chat WhatsApp, ini Bang Iwan Plaster di Kampung Salak. Markas lagu yang judulnya Enggak Penting dari Lil Salmonella. Dan titip salam buat Udah Nasti Kuku, Panik Kuku, dan Asrul Extra Joss. Dan Udah Iwan Nutrisari, semangat kerjanya, makasih kak. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya, nanti kami berdua putarkan di sini. Dan next lagi ini dari via chat WhatsApp ya, tapi mungkin dari nih Ica dulu yang bacakan dari via chat WhatsApp ini. Oke, ini Ica bacakan ya dari via chat WhatsApp. Langsung saja Ica bacakan ini.

0: Aduh, dan next lagi mungkin dari via chat WhatsApp ya. Ini masih bergabung dari via chat WhatsApp ini. Langsung saja.
1: Oke, ini dari siapa nih ya?
0: Dari siapa?
1: Dari ujung nomor 4340.
0: Tanpa nama ya.
1: Iya, betul. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Katanya ini mau request lagu ulang tahun lah, Kak, untuk teman kami. Aduh.
0: Aduh, oke, siap.
1: Untuk teman kami yang bernama Novi.
0: Okay.
1: Happy birthday, semoga panjang umur yang ke-18 tahun. Sehat selalu, kawan, katanya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Next lagi?
1: Kita
0: dari
1: lihat
0: via
1: lagi.
0: Chat WhatsApp. Masih ada lagi?
1: Ini dari Kak Juli.
0: Mm-hmm.
1: Pagi Rau, ini Kak Juli katanya. Ini mau request lagu Kau Milikku dari Baim.
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Salam buat duo RJ sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Oke,
0: next masih ada
1: masih
0: lagi.
1: Ada dari siapa ini ya? Dari ujung nomor 5602. Katanya pengen request lagu Titik di Ujung Doa.
0: Doa, okay.
1: Dari penciptanya lah.
0: Alah, aduh.
1: Sal Pradi bukan sih?
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat kamu aja katanya.
0: Oke, okay, thank
1: okay,
0: you.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Masih ada lagi dari via chat WhatsApp.
1: Masih ada lagi nih dari Bang Cepis di Panyanggar.
0: Mm-hmm.
1: Katanya pengen request lagu Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Aduh. Oke, sih.
1: Dari Naf. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Mister Kumbang di Puja, Bang Toib di Piko, Udah Sah dan Lubis di Bintuju, dan semua yang lagi dengerin.
0: Ya.
1: Makasih Tata.
0: Okay.
1: Aduh, Tata aja nih, Bang.
0: Icanya mana?
1: Aduh, besok-besok kali ya.
0: Masih ada lagi dari via chat WhatsApp.
1: Oke, ini masih ada dari Bang Wijaya. Mm-hmm. Katanya mau request lagu Boleh-boleh Jangan.
0: Boleh-boleh Jangan.
1: Dari Titi Sandora.
0: Iya.
1: Salam termanis buat yang membaca request Bang Wijaya.
0: Aduh, Ica kayaknya.
1: Iya. Buat
0: masih
1: Tata
0: lagi
1: juga. Hai adik Tata kok. Iya.
0: Aduh, chat WhatsApp.
1: Oke, mungkin segitu aja ya.
0: Ini dari via chat WhatsApp ya. Mungkin kita kembali ke lagu lagi ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin bergabung lagi boleh banget ya hubungi ke nomor 082299996105.
1: Iya.
0: Jadi kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM.
1: Your lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Kraparin terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk jadi upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. BNPB mengevakuasi sebanyak 615 warga atau sekitar 211 keluarga dari Desa Kota Tengah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ke lokasi pengungsian di Desa Sukatepu. Evakuasi dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung setelah erupsi besar pada awal pekan. Status Gunung Sinabung telah dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Sebelumnya, gunung tersebut memuntahkan kolom abu setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Sementara itu, warga desa Payung masih bertahan di rumah masing-masing dalam kondisi siaga. BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas di zona bahaya, termasuk radius 3 km dari puncak serta sektor hingga 6 km ke arah selatan tenggara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari antaranews.com. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat dan ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus

tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kemangkol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman. Beda pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا.'"
0: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5 FM.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare jika dia konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Kan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rau. I listen to the radio, 'cause they have the best variety of music. 105 FM.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

panjang. Gerakan ini membantu lutut lebih siap menahan benturan dan meningkatkan kekuatan saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, Skyly Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton.

banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai Rekara, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang kamu di program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Raw FM. Buat Rekara yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
1: Halo, Keta Botu Sidimpuan. Keta Botu Raw FM.
0: Keta Bo, Keta Bo. Gimana kabarnya, Om Guru?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Mau request lagu apa, Om Guru?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Bodoh Tuhan nama masu-masu. Si dari sotul simar mata.
0: Waduh Tuhan.
1: Nama masu-masu.
0: Oke, sembari dicek, di salam buat siapa ini yang baru?
1: Salamnya buat Bang Sahdan, Bang Sahrul, Penjaina Takma. Saya Jabran, Mama Ika, Mama Rizky. Purwaraha, Pijor Koling, Mama Ilham. Mama Pais, Mama Boru Lubis Palma, Mama Dina, Mama Hikmah, Marina, Laila, semua yang lagi dengar aja.
0: Okay.
1: Laila ada lagunya?
0: Ada lagunya, Boru, ada.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamang Boru. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
2: Halo, Keta Bo.
0: Keta Bo, Keta Bo. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik.
0: Baik. Mau request lagu apa, Bang?
2: Ada lagu dari Marhara.
0: Marhara, yang judulnya apa, Bang?
2: Unang Sitau Monangmu.
0: Oke, ini ada Bang lagunya ini.
2: Bisa dua lagu?
0: Boleh.
2: Dari Topsi Mamora ada?
0: Topsi Mamora. Apa Bang judulnya?
2: Yang ada situ apa aja judulnya?
0: Nadong Artini Empeng, MBG, Muririt Murkikit, Warung Menjang.
2: MBG.
0: Oke, di salam buat siapa ini Bang lagunya?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu ya. Terus buat semua penyiar dan pendengar setia Rafim, terima kasih ya Laila.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti okay. Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
3: Kita bo.
0: Semangat dong Bang. Biasanya semangat. Gimana kabarnya Bang?
3: Gimana? Karena iya, nggak mood masalahnya.
0: Nggak mood kenapa tuh?
3: Ya udahlah, lewat lah.
0: Ya udah Bang, mau
3: lagu dong.
0: Boleh, yang apa Bang judulnya?
3: Lagu yang itu Marsak Malungun ada nggak?
0: Marsak Malungun
3: dari Epi Saria Ludus.
0: Yang versi cewek ya Bang?
3: Iya, itu pokoknya ya, yang apa gitu di keyboard gitu.
0: Oke, ada ini Bang lagunya di salam buat siapa ini? Ada Bang.
3: Dari Epi Saria Ludus kah?
0: Iya Bang.
3: Marsak Malungun.
0: Di salam buat siapa ini lagunya Bang?
3: Salam buat siapa ya? Pokoknya buat semua lah, sama Laila ya.
0: Oke Bang.
3: Ya semangat.
0: Oke, cayo.
3: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
4: Halo, Keta Botu RM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila Bang. Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Bang?
4: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?

0: 1000 tahun.
1: 1000 tahun. Oke bang, di salam buat siapa ini lagunya?
0: Salamlah buat mamaku Boru Lubis, buat adikku Laila, dan buat Marina. Makasih.
1: Oke bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
2: Assalamualaikum.
1: Tabo, gimana kabarnya
2: Keta
1: Mama?
2: Keta
1: Botu Rau, Mama, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik.
1: Iya. Mau request lagu apa, Mama?
2: Boru Hasiatku.
1: Boru Hasiatku. Oke, ini dari Bulan Panjaitan ya, Mama?
2: Iya, dari Dia Punjat.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Ma?
2: Salamnya buat kita berdua aja ya.
1: Oke.
2: Ada kerjaan. Makasih, Laila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Keta Botu Sidimpuan.
1: Keta Botu Sidimpuan, mana kabarnya?
3: Sehat. Ini siapa ini?
1: Dengan Laila, Bang.
3: Oh, pacarku yang lama.
1: Aduh, mau request lagu apa, Bang?
3: Mau minta lagu.
1: Boleh.
3: Lagu Batak kan?
1: Iya bang. Apa bang judulnya?
3: Oh lagu apa lah bang? Merobat kau diluai lah sih. Iya lah merobat kau nah. Dari darurat tu pelabuhan.
1: Boleh diulang bang?
3: Di darurat kau doa tu pelabuhan. Adi bela wanita.
1: Judulnya apa bang?
3: Itulah judulnya. Anak apa? Yang merantau.
1: Oke, di salam buat siapa ini bang? Lagunya sembari dicek.
3: Buat kita berdua aja lah sama cewek.
1: Ya. Oke, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Keta Botu Mama. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, udah mulai reda marahnya.
1: Aduh. Mau request lagu apa, Mama?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Mulak nama au tu kuala namu.
1: Mulak nama au tu kuala namu. Oke, Mama, ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
2: Buat Nak Laila, Pak Juntap. Nak Riko, Nak David. Nak Noha, Mama Ika, Mama Hikmah, Mama Rizki dua-duanya. Marina sama si Bornas yang di Panyabungan. Semua lagi dengerin aja. Pak Juntak, os bojol habet kan. Gat payah lagu aturau FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, saya Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu berjudul Tilo-Tilo dari Vicky Sianipar. Titip salam buat Udan Nasti Kuku Kambing, Pane Kuku Bima, Nasrul Estra Jos, dan Wak Nutrisari. Semangat kerjanya, makasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke nih, ada lagi Ketabu-Ketabu Tura FM, Ketabu-Ketabu. Salam buat yang lagi dengerin hari ini, request lagu Topsi Mamora Paket dari Sita Miang, Gang Air Bersih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
0: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Naro nak kini begini nama sekolah na tabuan.
1: Bu inang, tabu doh.
0: Olo ma tabu mujahir na igorek pura adung musis tu berina.
2: Anggo sekolah hamu aco go tinang, dok konjo tu guru munui. Anso di MBG honjo lo karet doho cawitai, sabatai. Anggo duk sehat cua-cua natai, ah mainang bujahir. Rondang rapsup guleta ari-ari oninang.
0: Biar macara nayai.
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis membuat boru sakali nai.
1: Ah, kan duda zu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketabot. Jadi buat rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-99-99-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, halo. Kita butuh sidimpuan.
2: Iya, lagu negeri ini. Napa habis meyatak? Nanti pelabuhan ini.
1: Yang di pelabuhan, bang?
2: Oh, perjalanan baru. Belum namu, ya. Atau gimana? Napa habis lagu ini meyatak kamu?
1: Waduh, dari sidinya...
2: Putar jemula, ile.
1: Oke, bang.
2: Putar
1: jolo. Oke, bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan kembali ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Lagu Batak lah dongan matua. Salam-salamnya untuk Laila. Terspesial untuk Etek Cada, Kak Kasma, Etek Ade, Kak San, Novita Langsing, Rhinosaurus. Makasih banyak Laila. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Kita butuh rawes.
1: Kita bu. Gimana kabarnya, bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, ada lagu Angin Mangombus.
1: Angin Mangombus.
3: Mangombus. M. Idris Sardi, Lubis.
1: Angin
3: mangombus.
1: Oke, bentar ya bang, sembari dicek di salam ya. Buat siapa ini lagunya?
3: Iya, salamnya buat Laila, selamat tugas. Mm-hmm. Buat Pak Bayi Juntak, Mama Ika, Mama Rizky dua-dua, terus buat Saya mm-hmm. Japran. Mm-hmm. Bung Lubis buat Bang Sadan. Mm-hmm. Terus buat yang lagi dengar aja lah, ada lagunya.
1: Angin mangombus ya bang.
3: Iya.
1: Dari
3: M. Idris Sardi.
1: Oke, bang.
3: Iya, kasih kitabu.
1: Kitabu. Oke, bang, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa lagi nih yang dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan. Kitabu, bang. Gimana kabarnya?
4: Biasa.
1: Baik-baik aja ya, bang.
4: Iya.
1: Mau request lagu apa, bang?
4: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa ini? Oke, bang. Di salam buat siapa ini lagunya?
4: Ya, salam buat sama kawanku yang ngomong dia aja.
1: Oke, bang.

0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syadang Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam. Kita putus timpuan, kita butuh RFM. Request lagu Pulau Mursala di salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Cepis di Panyanggar, Saru Regar, Taib di Pujur Calling, Ayah Jabran di Siloting Baru, Asrul Pangkabian di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar RFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidimpuan.
1: Kita butuh RFM malam ini. Lainnya Buru Regar.
0: Kita bu. Gimana kabarnya Bang? Ya. Alhamdulillah baik-baik aja Bang. Abangnya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Apalagi sudah dengar si Laila siar.
0: Aduh. Mau request lagu apa Bang?
1: Apa ya? Memori Cinta.
0: Boleh diulang Bang?
1: Memori Cinta.
0: Memori Cinta. Oke Bang, ini dari Trio Perdana ya Bang?
1: Kayaknya.
0: Oke, di salam buat siapa ini Bang lagunya?
1: Salamnya buat Laila aja deh.
0: Oke Bang. Oke. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila petarkan ya. Oke rekan-rekan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di siang ini ya. Semua requestan dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh RFM. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas siang ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Rau FM masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music.
3: 105 FM. Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
3: Tola doh maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
3: Toko aha makele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara hari Selasa 1 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 55 penerbangan dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu dibatalkan. Sementara 6 penerbangan mengalami penyesuaian waktu atau retime dan 11 penerbangan delay. Namun, berdasarkan note A3254-26 yang diterbitkan Airnav Indonesia, Bandara Internasional Kuala Namu telah dinyatakan Airdrome Resume Normal Operation atau operasional bandara telah kembali normal mulai pukul 7 UTC atau 14 waktu Indonesia Barat pada 1 September 2026. Melalui manajer korporat Avirais Muhammad Hikmat Hidayat Selasa 1 September 2026 malam. Dengan demikian, operasional bandara Kuala Namu saat ini sudah dibuka kembali dan tidak lagi dalam status penutupan. Data tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan kondisi sebaran abu vulkanik serta keputusan operasional masing-masing maskapai dengan tetapan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual khusus progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya

0: Ayu udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Ayu. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa, ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: langsung jadi kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapot apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah bisa alang aja.
0: Laki yang supel gitu rajin gitu ya nggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku
10: gitu? Mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman deketku.
3: Oh oke.
12: Okay. Akhirnya jadinya sama.
9: Super system sih.
13: Iya ya. My karena anak system. Ini bekerja jadi semakin giat.
4: Iya kamu tanggung jawabku kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
14: Makasih banyak selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
15: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Yeah, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. Cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Masih, Pak.
1: No problem. Gus. Double shot. Triple W.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya rekan, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti yang kita ketahui, di setiap hari Rabu ya, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan ya. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita ataupun Ustazah Ummu Salamah ya. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sore hari ini gimana Ustazah?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah. Biarpun cuaca dingin dan hujan Ustazah ya. Oke, di sore hari ini. Di sore hari ini kita mau bahas tema apa nih Ustazah?
1: Berketepatan kita masih dalam suasana Rabiul Awal, tema kita pada kesempatan kali ini adalah meneladani perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Dan mungkin juga buat rekan-rekan yang ingin bertanya ya seputar tema kita di hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor WA kita di 0822 999 99 605, ataupun dari live Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung sampaikan. Ustazah silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallah, sadaqallahul aliyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga sampai sore hari ini walaupun cuaca agak tidak bersahabat, namun kita masih eksis untuk melaksanakan kegiatan kita ataupun tugas kita masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan segala aktivitas kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rau FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan yang setia menemani Anda setiap hari Rabu akan menyampaikan materi tentang meneladani perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih dalam suasana Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini marilah kita teladani perbuatan-perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman, di mana tidak ada lagi nabi yang diutus kepada umat manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mulia di mata umatnya dengan kepribadian yang sangat baik dan bisa diteladani menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah atau Habibullah. Sikap dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai contoh yang baik bagi umatnya. Segala hal atau

0: ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sunnah Nabi. Apabila kita menjalankannya, maka kita akan mendapat pahala, dan sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan sunnahnya, kita akan berdosa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat contoh teladan yang baik. Amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diteladani oleh umat Islam, dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari harus kita mulai dengan apa saja sifat ataupun perbuatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Jadi perintah Allah tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan budi pekerti yang bagus serta memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada umat manusia. Ajaran serta contoh teladan Nabi tersebut perlu kita taati dan diamalkan oleh umat manusia, khususnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita jeda ke iklan dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Eda, Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas maburta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nagyot berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Double shot.

0: Network.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, meneladani perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung dilanjutkan kembali
2: saja. Ya, terima kasih. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu menahan diri dari ucapan yang tidak baik. Menahan diri dari ucapan yang tidak baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata dengan baik, kalau tidak lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Pergunakanlah mulutmu itu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Aw liyasmut. Fahfaz lisanika wakhtaris milabzi. Falmar uyas lamu bilil lisani wayaktob. Peliharalah lidahmu. Fahfaz lisanika wakhtaris milabzihi, dan berhati-hatilah menuturkannya. Kenapa? Falmar'u yaslamu bililisani wa yaqtob. Karena adalah keselamatan dan kecelakaan seseorang itu disebabkan oleh lidahnya. Walaupun lidah tak bertulang, tapi lidah itu kejam sekali. Makanya ada pepatah, mulut kamu adalah harimau kamu. Mengucapkan perkataan yang baik dan diam dari perkataan yang tidak baik merupakan perbuatan orang yang beriman dan juga terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab lidah seseorang itu akan masuk ke dalam surga dan akan terjerumus ke dalam neraka. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya perkataan itu baik, sehingga diperintahkan diucapkan, dan ada kalanya perkataan itu tidak baik dan sia-sia, sehingga kita diperintahkan untuk diam daripadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Inna aksaro khotoya ibnu Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kesalahan anak-anak Adam yang paling banyak terletak pada lisannya atau pada mulutnya. Makanya berhati-hati dan pelihara lidahmu. Oleh karena itu, perkataan yang tidak baik hendaknya jangan kita ucapkan. Lebih baik kita diam. Kecuali bab banyak bicara yang tidak bermanfaat itu membuat hati kita menjadi keras. Dalam hal ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa banyak bicara, banyak pula kesalahannya. Barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka tempat apa yang paling layak baginya? Yaitu neraka. Maka nerakalah yang lebih baik baginya. Pendengar FM dimanapun Anda berada, itu salah satu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani, yaitu menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Sesuai dengan sifat-sifat seorang rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar. Apa saja yang diucapkan seorang rasul itu perkataannya benar. Makanya rasul itu bersifat dengan sifat siddiq. Amanah, terpercaya, tidak berkhianat. Tabligh, menyampaikan. Dan kemudian fatonah artinya cerdas atau cerdik.
1: Oke, ini kita jeda lagi dengan beberapa iklan lagi. Ini segmen ketiga, nanti langsung closing statement ya Ustazah ya.
2: Udah jam berapa?
1: Ini masih ya 30 menitan lagi ini. Berarti kita udah dua kali iklan ini.
2: Oh iya, tadi apa ya?
1: Iya Ustazah.
2: Oh iya.
1: Oke, ini kita iklan lagi.
2: Ya, iklan lah.
1: Oke, iklan lah.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Kembali lagi di 105 RFM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masuk sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tak terasa ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa langsung dilanjutkan Ustazah.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, Ustazah.
1: Pendengar Rau FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan Rasulullah yang perlu kita teladani, yang kedua yaitu hidup sederhana. Hidup

0: sederhana dalam pandangan Islam berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesederhanaan merupakan suatu pilihan dan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa-apa yang benar-benar berarti dalam kehidupan kita. Jadi untuk menyederhanakan hidup pada diri seseorang, hendaknya kita mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan, kelezatan, dan kesenangan yang dapat membutakan hati dan perasaan kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu ke jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, karena innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada beberapa manfaat daripada hidup sederhana. Janganlah kita di dunia ini berlaku hidup dengan boros, tapi sederhana. Adapun manfaat hidup sederhana yang mengandung kebaikan, itu yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Manfaat hidup sederhana adalah melindungi seseorang dari sifat sombong. Karena orang yang hidup sederhana biasanya akan menimbulkan sifat rendah hati. Dan sifat sombong ini sebaiknya dijauhi karena sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan orang yang bersifat sombong di muka bumi ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya di dunia ini, istilahnya berjalan di muka bumi ini, hidup di dunia ini dalam keadaan sombong. Mau kemana lagi kita? Bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi sifat sombong. Karena Allah melarang kita untuk berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Maka dengan hidup sederhana, seseorang akan terhindar dari sifat sombong. Karena orang yang hidup dalam keadaan tidak sederhana itu akan menimbulkan sifat sombong. Akulah yang paling ini, akulah yang paling, akulah yang paling. Karena timbullah sifat aku yang paling. Maka itu adalah sifat sombong. Maka salah satu perbuatan Rasulullah yang perlu kita teladani adalah dengan hidup sederhana. Kemudian seseorang yang hidup sederhana akan menjadi umat yang selalu bersyukur. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang itu bersifat dengan hidup dengan sederhana, maka selalu bersyukur. Allah memberikan rezeki, alhamdulillah syukuri, karena hidupnya sederhana. Dengan hidup sederhana juga akan menjadikan seseorang itu sebagai manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, hidup yang penuh dengan kesederhanaan juga akan membuat keluarga untuk selalu menggunakan sesuatu dengan bijaksana, seperlunya, dan tidak berlebihan. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah aku, kamu akan kuingat. Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hidup sederhana itu menjadikan seseorang akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang hidup sederhana terhindar dari perilaku boros. Manfaat hidup sederhana itu menghindari keluarga dari perilaku boros. Hal ini karena hidup sederhana dapat menciptakan rasa syukur dalam diri seseorang sehingga tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan dalam gaya hidup. Karena hidup di era modern sekarang ini membawa banyak kemudahan, tetapi juga tekanan yang tidak sedikit. Kesibukan, tuntutan gaya hidup, dan keinginan yang tidak pernah habis terkadang membuat hati seseorang itu terasa sempit. Di tengah kondisi seperti ini, kita umat Islam diajarkan untuk meraih ketenangan melalui hidup yang lebih terarah. Salah satunya adalah dengan memahami manfaat hidup sederhana dan ikhlas sebagai bagian dari perjalanan yang menuntun dalam kedamaian. Dalam ajaran Islam, kesederhanaan dan keikhlasan bukan hanya nilai moral, tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup sederhana akan menciptakan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana dan ikhlas yang paling dirasakan adalah munculnya ketenangan batin. Kesederhanaan membantu seseorang terlepas dari tekanan untuk selalu tampil sempurna di mata orang lain. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, dengan membatasi keinginan, maka hati menjadi lebih ringan dan tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal dunia. Sikap ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia tidak tenggelam dalam urusan materi. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hidup sederhana menahan diri daripada tidak berbuat serakah ataupun rakus.
1: Betul.
0: Karena orang yang mempunyai kehidupan dengan sederhana itu sudah cukup, tidak akan timbul sifat serakah ataupun rakus. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari uraian singkat kami tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Rasulullah yang perlu kita teladani. Ya, khususnya pendengar FM dimanapun Anda berada, karena kita ini masih dalam suasana Rabiul Awal. Di antaranya, marilah kita jaga mulut kita ini, artinya kita menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari perlu kita teladani perbuatan Rasulullah adalah hidup sederhana. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah uraian singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu meneladani perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Rabu dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, semoga tausiah tadi ya menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga apapun yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Dan terima kasih untuk ustazah kita yang sudah menyampaikan tausiahnya di hari ini. Dan nantikan kembali talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di setiap hari Rabu ya, dengan tema dan juga dari narasumber yang berbeda tentunya. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

di mana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali? Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak, karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai kamu."

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Aisyah masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadilakhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 ayat 101.

0: Itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasmi untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa, itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Hadis riwayat Ahmad

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan.

Masih dalam bayang-bayang kenangan bersama Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar kemudian mengingat juga sosok Khalid bin Walid. Di mana Khalid sekarang? Jadi apa dia? Demi Allah bahwa engkau wahai Umar tidak memecat Khalid karena dia tidak mampu atau karena dia telah berkhianat. Akan tetapi karena engkau melihat orang-orang telah beranggapan yang bermacam-macam dengan kemenangan yang dia capai. Orang-orang yang terlalu mengagungkan kejeniusan Khalid sehingga engkau ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa yang memberikan kemenangan itu adalah Allah semata dan bukan Khalid. Benar, engkau tidak memecatnya karena engkau curiga terhadap dia, wahai Umar. Akan tetapi, karena engkau melihat bahwa dia seenaknya sendiri memberikan harta rampasan perang atas kemauannya sendiri dan bukan atas perintahmu, sehingga dia memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang suka memujinya. Meskipun dirimu memerintahkannya untuk diberikan kepada orang muhajirin yang membutuhkan dan tidak boleh diberikan kepada siapa saja kecuali atas izin darimu. Sikap Khalid yang tidak mau diatur telah mengancam tatanan pemerintahan yang baru terbentuk, merusak keberlangsungan tata cara berpolitik umat Islam. Alhamdulillah, kemenangan demi kemenangan bisa tercapai walau tanpa Khalid, sehingga orang-orang semakin yakin akan kekuasaan Allah. Setelah sebelumnya mereka sempat percaya bahwa kemenangan itu dari Khalid, bukan dari Allah. Mereka hampir saja menyembah Khalid atas segala mukjizat kemenangan yang dia peroleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf, Surat 12 ayat 21. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Sungguh wahai Umar, engkau telah bebas dari kekhawatiran tentang Khalid bin Walid. Berilah dia jabatan kembali setelah engkau tidak khawatir atas orang-orang yang akan menganggapnya sebagai pembawa mukjizat kemenangan, dan setelah engkau menegurnya dan dia sudah mau mematuhi peraturan pemerintah yang baru. Umar masih merenung, di mana Khalid sekarang? Hal pertama yang harus dilakukannya setelah sampai di Madinah dan hilang lelahnya adalah mengerahkan kemampuan Khalid untuk kebaikan umat Islam. Setelah Umar mulai kembali hidup tenang dan bisa mengendalikan keadaan di Madinah, dia disibukkan dengan berbagai urusan rakyat, tetapi dia tidak lupa betapa inginnya dia mengangkat Khalid menjadi panglima pasukan. Siapa tahu Khalid bisa memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Khalid kini terbaring sakit. Dia gundah gulana, menahan tekanan batin melebihi rasa sakit yang dia rasakan pada tubuhnya. Khalid kini menangisi nasibnya seraya berkata, "Aku telah berdoa semoga mati syahid di medan perang. Tetapi Allah menakdirkanku mati di atas ranjang, di atas pembaringan. Sudah berapa banyak peperangan yang aku ikuti. Hampir tidak ada bagian tubuhku yang tidak terkena goresan pedang atau tusukan tombak atau tancapan anak panah. Tapi sekarang aku menunggu kematian di atas pembaringan ini, seperti matinya keledai liar, dan tidur seperti terpejamnya mata

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 masih segar dalam ingatan kita, terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih penduduk Kabupaten Bantul. Berbagai bangunan luluh lantak, rumah hancur, tembok roboh, nyawa melayang, hati terluka karena kehilangan. Air mata mengalir tiada henti, melukiskan duka yang mendalam. Semua orang merenung, mengurai duka, mengapa semua itu terjadi. Insan edukasi, sejak peristiwa gempa bumi 2006 itu terjadi, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG mendadak sibuk. Semua orang ingin tahu sebab dan akibat dari gempa bumi itu. Semua orang ingin mengerti prediksi badan yang berkompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat awam secara keilmuan. Sejak itu pula, nama Dr. Andes Jaya Murjaya MSC, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta, mendadak banyak disebut di media surat kabar, radio, maupun televisi. Nah, insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini. Seorang saintis, ilmuwan bidang meteorologi dan geofisika, Dr. Andes Jaya Murjaya, MSC.
2: Nama saya itu Dr. Andes Jaya Murjaya, MSC. Itu saya lahir di Cirebon, 29 Agustus 1958. Nah, masa kecil saya dari SD sampai SMP itu di Kabupaten Majalengka, Cirebon. Kemudian SMA-nya adalah di Cirebon. Nah, baru kuliah itu di

0: yang lolos tanpa tes di IPB diusulkan oleh SMA. Nah, di mana saya belajar pada saat itu. Tapi karena ketertarikan saya kepada Akademi Meteorologi dan Geofisika, akhirnya saya ikut melamar di Akademi Geofisika. Dan pada saat itu saya mengikuti tes dari Jawa Barat, itu adalah hanya 3 peserta yang lulus ya, yang lulus pada saat itu. Untuk kelas geofisika pada saat itu hanya 10 orang satu kelas yang diambil dari seluruh Indonesia.
1: Insan edukasi, Bapak Murjaya adalah anak tunggal. Namun jangan dibayangkan bahwa anak tunggal selalu dimanjakan. Dalam hal pendidikan, kedua orang tua Pak Murjaya bertindak keras dan sangat disiplin kepada putra satu-satunya itu. Sehingga dalam keterbatasan keadaan keluarga, berbekal disiplin yang tinggi itu pula, Pak Murjaya berhasil menyelesaikan studinya. Bahkan sampai program S2 tidak menemui kesulitan apapun. Insan edukasi, setelah Pak Murjaya lulus Ikatan Dinas Akademi Meteorologi dan Geofisika tahun 1982, mulai bekerja di BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian mendapatkan tugas belajar di UI dan tahun 1990 lulus S1. Nah, setelah itu kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1996. Sampai awal tahun 2004, Pak Murjaya masih di jajaran BMG di Jakarta. Tahun 2004 akhir hingga 2006 awal pindah ke BMG Tangerang, Banten. Awal tahun 2006 menjadi kepala BMG Yogyakarta.
0: Jogja adalah banyak memberikan kenangan tersendiri bagi pekerjaan saya ya, terutama begitu saya pindah ke Yogyakarta itu untuk menangani geofisika sebagai mana kantor baru yang pada saat itu adalah fasilitasnya sebagai kantor baru ya belum sebesar sekarang. Terus ada peristiwa besar yaitu gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 di mana personil saya baru 9 orang pada saat itu. Ya itulah kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya, karena gempa Jogja dalam sejarah kegempaan di Indonesia itu adalah menelan korban jiwa yang paling banyak akibat gempa, bukan akibat tsunami-nya.
1: Meskipun jumlah personil terbatas dan sarana serta prasarana kantor BMG belum selengkap sekarang, Pak Murjaya bersama jajarannya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan keuletan dan ketekunan seluruh SDM yang ada dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait, informasi yang diperlukan oleh masyarakat bisa diberikan melalui siaran radio, televisi, maupun media cetak. Pak Murjaya bersama jajarannya bekerja all out selama 24 jam penuh. Telepon kantor BMG tak pernah berhenti berdering. Begitu juga ponsel Pak Murjaya sendiri.
0: Pada saat itu adalah karena gempa memang belum bisa diprediksi, jadi begitu petugas atau pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta adalah mencatat gempa, terus kami ya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi, dan kebetulan pada saat itu kan hari libur, jadi kan agak sulit. Kemudian pegawai saya juga menenangkan masyarakat yang kondisinya pada saat itu adalah dalam tanda kutip chaos ya, kacau, karena termakan oleh isu tsunami ya, isu tsunami. Akhirnya kami pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta juga turun ke jalan untuk menenangkan masyarakat, ada yang melalui radio.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!
4: Hey, Sidimpuan!
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
6: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Insan edukasi, selain menempuh pendidikan formal, Pak Murjaya juga mengikuti kursus bahasa Inggris tahun 1982 sampai 1985 dan tahun 2004 sampai 2005. Berbekal kemampuannya berbahasa Inggris itu pula, Pak Murjaya sering menjadi pembicara di luar negeri, antara lain simposium di Shanghai, China tahun 2003, kemudian tahun 2006 di Beijing, China. Selain itu, Pak Murjaya juga melakukan berbagai penelitian tentang kegempaan di berbagai wilayah di Indonesia. Tulisan Pak Murjaya juga banyak ditulis di berbagai majalah, surat kabar maupun jurnal dan buletin meteorologi dan geofisika Jakarta.
7: Cita-cita saya sederhana ya, saya ingin jadi saintis ya, jadi ilmuwan gitu. Makanya saya sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak pimpinan PMG bahwa saya sekarang sedang melanjutkan program S3 di Universitas Gadjah Mada dengan usia yang sudah setua ini ya.
6: Tugas yang diemban Pak Murjaya di lembaga BMG tidaklah ringan, apalagi ditambah dibutuhkan stamina yang prima.
7: Saya adalah menjaga kesehatan saya, yaitu dengan melakukan olahraga ya, terutama bulu tangkis yang tadi saya katakan dari kecil memang saya hobi bulu tangkis ya, dan itu saya jaga rutin senam ya kecil-kecilan, artinya kita bagaimana menjaga supaya tubuh itu tetap segar lah.

Insan Edukasi, selain rajin menulis untuk berbagai penerbitan, Pak Murjaya juga menjadi dosen di berbagai lembaga pendidikan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia Jakarta untuk mata kuliah Seismologi. Kemudian di Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta dengan mata kuliah Seismologi, Gravitasi, Fisika Listrik Magnet, Fisika Modern, Fisika Batu.

0: pengetahuan, pendahuluan geologi, analisa numerik, dan praktek seismologi. Selain itu, juga di STIE Pertiwi Jakarta dan Lembaga Pendidikan Teknos Jakarta. Sedangkan sebagai pemakalah, berbagai seminar dan lokakarya dalam negeri jumlahnya tak terhitung lagi. Atas prestasi dan pengabdiannya tersebut, pada tahun 1995, Pak Murjaya, Ang Mipa, dan Teknik dari Departemen IPTEK ICMI. Apa yang dicapai oleh Pak Murjaya diperoleh dengan usaha dan perjuangan keras, bahkan sejak kanak-kanak.
1: Saya dari masa kanak-kanak dan masa remaja itu, saya terus terang mungkin di bawah asuhan orang tua saya yang memang ketat terhadap dunia pendidikan, saya hanya habiskan sekolah, olahraga, sekolah dan olahraga. Jadi belajar dan olahraga. Sekolah, pulang sekolah, istirahat, sore olahraga, belajar lagi dan belajar lagi. Dan kebetulan itu adalah cocok dengan keinginan saya bahwa cita-cita ya ingin jadi ilmuwan lah gitu. Sehingga ya saya habiskan masa-masanya hanya untuk baca dan olahraga, baca dan olahraga.
0: Pada tahun 1984, pada usia 28 tahun, ketika Pak Murjaya sudah menjadi pegawai negeri, Pak Murjaya menikah dan kini dikaruniai 4 orang putra-putri. Insan edukasi, apa yang menjadi daya tarik dunia geofisika bagi Pak Murjaya?
1: Geofisika pun adalah menarik karena saya pikir pada saat lulus SMA ya, wah ini geofisika, berarti kan fisika yang mempelajari bumi, berarti oh di sini adalah sainsnya jelas sekali. Akhirnya saya yaitu masuk ke jurusan geofisika ya, geofisika.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
3: Meski sebelum terjadi gempa bumi hebat di Yogyakarta, Pak Murjaya telah sering menulis artikel maupun menjadi

0: pembicara seputar kegempaan. Namun, sejak peristiwa 27 Mei 2006, frekuensi Pak Murjaya menulis artikel maupun menjadi pembicara dan pemakalah di berbagai seminar dan workshop makin sering dilakukan. Semua itu dilaksanakan dengan penuh semangat dan pengabdian tanpa menimbang penghasilan yang diperoleh.
1: Penghasilan ya, penghasilan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, yang memang standarnya pegawai negeri ya ada tingkat-tingkatannya ya. Barangkali ya tantangannya itu, sehingga kami sore hari adalah mengajar ya, untuk menambah kegiatan saya, yang tentunya otomatis adalah menambah income lah ya untuk pendidikan anak-anak.
0: Insan edukasi, meskipun beban pekerjaan yang diemban cukup berat, namun Pak Murjaya menghadapinya dengan enjoy. Sehingga tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk survei ke berbagai daerah, dapat terlaksana dengan baik karena didasari oleh rasa senang pada pekerjaan itu sendiri. Di Indonesia, bidang kegempaan ini menurut Pak Murjaya merupakan bidang yang cukup menarik, sebab Indonesia termasuk wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, sehingga diperlukan tenaga ahli ilmuwan bidang kegempaan yang di Indonesia ternyata ilmuwan yang mempelajari kegempaan masih kurang. Hal itu berdasarkan jumlah wilayah yang harus ditangani dengan tenaga ahli yang ada masih belum seimbang, bahkan masih sangat kurang. Sebuah tantangan bagi generasi muda untuk mengisi kekurangan itu. Nah, insan edukasi, apakah para ahli atau saintis seperti Pak Murjaya dapat memprediksikan sebuah gempa akan terjadi?
1: Kalau kita bicara masalah prediksi gempa, itu paling tidak itu ada 3 parameter yang harus bisa dijawab. Pertama adalah kapan gempa itu terjadi. Yang kedua adalah berapa besar gempa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah di mana gempa itu yang akan terjadi. Nah itu faktor yang nomor 1 itu kapan itu yang sangat sulit sampai saat ini adalah belum bisa diprediksi oleh negara manapun ya secara baik. Belum bisa diprediksi. Kalau ketiga itu bisa diperkirakan walaupun adalah sifatnya masih umum ya. Artinya kira-kira daerah lokasinya adalah ini. Ya ada tanda-tandanya, oh lokasinya adalah daerah ini. Tapi kapan itu tidak bisa.
0: Terlebih lagi Indonesia, khususnya Yogyakarta, belum memiliki peralatan yang memadai untuk prediksi gempa. Yang ada baru operasional deteksi gempa. Insan edukasi, falsafah hidup Pak Murjaya adalah bekerja, beribadah, dan berdoa. Sedangkan tokoh idola Pak Murjaya adalah semua ilmuwan, terutama ilmuwan fisika. Seperti Stephen Hopkins, seorang fisikawan, profesor yang dengan keterbatasan tubuhnya tetapi melahirkan karya-karya luar biasa. Apa yang dipetik Pak Murjaya dari tokoh idolanya?
1: Dasar pemikirannya, artinya orang belum berpikir satu langkah, beliau sudah berpikir 3 langkah ke depan. Ya, itu yang saya kagum terhadap pemikiran-pemikiran beliau ya, dengan kajian-kajian beliau di bidangnya.
0: Dan itu pula yang mengilhami Pak Murjaya untuk tetap mengabdikan diri di BMK hingga purna tugas dan berencana menulis buku untuk menularkan ilmunya ke generasi penerus.
1: Bagi insan edukasi generasi muda Indonesia, jangan kendor untuk semangat belajar, karena belajar adalah segalanya, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Kalau kita adalah edukasinya adalah tertinggal dengan negara-negara lain, maka cepat atau lambat kita pun akan dikuasai atau didikte oleh bangsa lain.
0: Insan edukasi, semoga sosok Pak Murjaya mampu membangkitkan minat generasi muda menjadi ilmuwan atau saintis bidang kegempaan. Sampai jumpa pada program berikutnya, satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menonaktifkan dan menangguhkan penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi keluarga yang terindikasi terlibat judi online atau judol, termasuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Berdasarkan hasil pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat 1,49 juta data penerima bansos dan anggota keluarganya yang terindikasi aktivitas judi online. Jika penerima terbukti menggunakan dana bansos untuk berjudi, kepesertaannya dinonaktifkan dan bantuannya dihentikan. Untuk Kabupaten Padang Lawas sendiri, dari hasil pemadaan data terindikasi pelaku judi online penerima bantuan sosial, ada sebanyak

0: 46 orang yang sudah dinonaktifkan pemerintah pusat. MUI Padang Lawas mendukung upaya pemerintah menertibkan penerima bantuan sosial atau bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk perilaku judol. Kebijakan tersebut patut menjadi pelajaran dan peringatan bagi masyarakat, khususnya penerima bansos, agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan pemerintah. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Sidin Puan. Double shot. Triple W.

kita bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Next.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: Kata Mutiara karya Michael de Montaigne, filsuf dari Perancis. Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita tidak secara otomatis merubah sifat kita menjadi baik dan bijaksana. Tetapi, kebaikan dan kebijaksanaan orang lain dapat menjadi contoh bagi diri kita. Demikian juga dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain menjadi pedoman dan contoh kita dalam melakukan sesuatu.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Raw, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Rekan Raw pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. This is the greatest. So, this is my face.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, si Limpuan.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan pahala baginya.

0: أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarah.

Warahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

kerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang, bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Di ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah. Minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar solatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai solat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan. Ada fikihnya nanti, ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah salat itu solusi. Makanya jangankan nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya salat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Qur'an untuk semua keluarganya, salat. Ada di Qur'an surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Hey, coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini, pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban.
tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat. Sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyal

pornografi, hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktikkan Quran itu pertama lewat salat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, hatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung divar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al

0: Bukhari. Saya dari Bukhara. Diperkenalkan. Maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik. Orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah. Ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji. Ana Ghafur al-Masjid Raya al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh. Ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik, kan kita sholat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17, baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik. Bahagia. Enggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang enggak disuruh salat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu salat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya.
1: Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu.
0: Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidho yahfal. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. maaf. Kita tanya dulu nih. Kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil. Dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4, di akhir ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini. Sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-salat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif, tak begini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238, tulisannya begini. Alas-salawati. Taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, "Hei, saling jaga ya. Waktu-waktu salat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-shalatil wusta, waktu yang pertengahan. Tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Salat ada salat apa saja? Subuh. Kemudian zuhur. Kemudian asar. Kemudian oh enggak cukup, ambil ke sini. Maghrib. Kemudian isya. Oh. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang salat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu. Ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Salat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, salat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fuma yas'aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Bagaimana keadaan hamba-Ku ketika Engkau tinggalkan?" Maka disampaikan oleh malaikat itu, "Ya Allah, aku meninggalkan hamba-Mu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang salat kepada-Mu dan khusyuk berdoa dan seterusnya." Maka apa jawabannya? Saksikanlah ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul. Ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya. Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor. Dari 4 jadi 2. Maghrib enggak bisa dikosor karena 3 enggak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, enggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Allahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. ada Quran, ada Al Quran. Kalau yang disebut Al Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al Fatihah sampai An Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan, itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq, maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfaraliya ghafartulah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik, Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus suruh minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar. Dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak

baik. Tobat diampuni, itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, salat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita. Dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu 5 waktu. Tentunya tidak pernah absen kita lakukan. Karena kita sadar meninggalkan salat wajib yang 5 waktu adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang lainnya setelah dosa syirik. Nah, pendengar yang budiman, bisa saja kita selalu menjaga salat wajib kita. Akan tetapi sudahkah kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah melaksanakan salat wajib tersebut? Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam kali ini akan merangkum untuk Anda 5 sunnah sebelum dan sesudah salat wajib versi Cakrawala Islam. Baiklah pendengar, yang pertama, berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan, bersegera menuju salat serta berupaya untuk mendapatkan saf pertama. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata umat manusia mengetahui pahala di balik azan dan berdiri pada saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan bagian kecuali harus mengadakan undian terlebih dahulu. Niscaya mereka akan membuat undian tersebut. Andai kata mereka mengetahui pahala bergegas menuju masjid untuk melakukan sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Andai kata mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka datang meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, baiklah pendengar, itulah sunnah pertama yang hendaknya kita lakukan sebelum kita menunaikan sholat wajib, yakni berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan, bersegera menuju sholat, serta berupaya untuk mendapatkan saf yang pertama. Kemudian pendengar yang kedua, di antara sunnah-sunnah yang hendaknya tidak kita lupakan ketika ingin sholat adalah membuat pembatas saat sedang sholat fardu atau sholat sunnah. Hal ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian hendak sholat maka buatlah pembatas di depannya dan majulah sedikit dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depannya. Jika ada orang yang sengaja lewat di depannya, maka hendaknya ia menghalangi karena orang itu dibarengi oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, selain itu pendengar, ada pula hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan tombak di depannya lalu salat di belakang tongkat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pendengar yang budiman, sunnah yang satu ini merupakan sunnah yang kerap kali diabaikan oleh kaum muslimin saat ini. Atau memang banyak orang yang belum mengetahui sunnah tersebut, terutama ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib. Maka dari itu pendengar, jadikanlah diri kita sebagai pionir pertama yang menjalankan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni membuat pembatas saat sedang sholat fardu ataupun sunnah mulai dari saat ini. Selanjutnya pendengar, sunnah yang ketiga yang hendaknya senantiasa kita lakukan sebelum menunaikan sholat fardu adalah mengikuti bacaan muazzin. Dengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku, maka Allah akan bersalawat pula kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, pendengar yang budiman, kendati sunnah ini sangat mudah untuk dilakukan, yakni mengikuti bacaan muadzin ketika ia azan, namun tidak sedikit pula kita jumpai ketika azan berkumandang, kaum muslimin terus sibuk dengan aktivitasnya.
Jangankan mengulang atau menjawab ucapan muadzin, bergegas untuk sholat berjamaah di masjid pun mereka jarang yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal tersebut. Amin. Selanjutnya pendengar, yang keempat di antara berkaitan dengan sholat fardu adalah mengeraskan suara saat membaca zikir setelah sholat. Nah, hal ini pendengar terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat wajib telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pendengar lengkapnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan bahwa aku mengetahui orang-orang telah selesai melaksanakan sholat karena mendengar zikir mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Senada dengan hal tersebut pendengar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa disunnahkan mengeraskan suara saat membaca tasbih, tahmid dan juga takbir setelah sholat. Ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin dan hendaknya imam serta makmum mengeraskan bacaan tasbih, tahmid dan juga takbirnya secara sendiri-sendiri, bukan dikomandoi oleh salah seorang di antara jamaah ataupun sang imam. Adapun mengeraskan suara ketika berzikir dengan satu komando, satu suara dan dipimpin oleh imam, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, dan ada pula yang memandang sunnah dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa zikir berjamaah adalah perbuatan yang baru dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak patut dikerjakan oleh kaum muslimin. Dan pendapat yang terakhir insyaallah yang banyak dipegang oleh para ulama. Selanjutnya pendengar, sunnah terakhir atau kelima, salat fardu adalah membaca amin dengan suara keras saat menjadi makmum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika imam membaca amin, maka kalian juga harus membaca amin. Karena barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Bahkan pendengar, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para salafun salih dahulu mereka mengeraskan bacaan amin sehingga masjid terdengar bergemuruh. Itulah pendengar yang budiman, 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum, sedang dan sesudah melaksanakan atau menunaikan salat fardu. Semoga kita bisa membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ia pernah berkata, tiada satu hadis pun yang sampai kepadaku kecuali aku mengamalkannya meskipun hanya sekali. Bahkan pendengar, salah seorang ulama terkenal

Rajab Al-Hambali rahimahullah juga pernah menuturkan, orang-orang yang beramal sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun amal itu sangat kecil, maka itu akan lebih baik daripada orang yang beramal tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia sangat bersungguh-sungguh dan banyak melakukannya. Semoga dapat bermanfaat pendengar, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih bersama saya Mu'ad dan masih di dalam rubrik Cakrawala Islam. Wallahu taala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.